dadi sembilan belas ribu dan itu jatuh. Karena libra pasangan ini pasang nafromen itu. Kalau yang berapa? Barang yang jual.